0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis

0: agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai.

0: Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Bagi jablay Kang Uji. Barade Blay.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Asor.
5: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
6: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
2: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
1: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
2: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
2: Bu, Bu. Ada iklan testimoni mata tuh.
3: Saran
2: coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
2: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Assalamualaikum pagi semuanya, Meta Aceh. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Rabu, hari ke-12 ya, di bulan Agustus 2026. Ya, semoga kabar baik Meta Aceh, sehat semuanya. Dan pagi ini kita jumpa lagi di Info Sehat, biasa bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan produk lainnya. Ya, bisa dulu di RCA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Jam 8 lebih 8 menit ya, untuk pagi ini info sehat kita tentang apa? Serangan jantung ringan. Metaca, serangan jantung ringan adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri koroner menyempit sebagian, sehingga aliran darah ke otot jantung berkurang. Kondisi ini tidak menyebabkan kerusakan otot jantung yang parah seperti pada serangan jantung berat. Namun penanganan sedini mungkin tetap harus segera diberikan. Serangan jantung mitosnya pada umumnya disebabkan oleh penyumbatan total pada pembuluh darah arteri koroner utama. Hal ini membuat pasokan darah ke otot-otot jantung terhenti dan menyebabkan kematian jaringan otot jantung yang luas. Serangan jantung ringan atau disebut juga dengan NSTEMI ya, terjadi ketika pembuluh darah arteri koroner tersumbat sebagian sehingga mengurangi pasokan darah ke otot-otot jantung. Kondisi ini sama-sama menyebabkan kematian jaringan otot, tetapi tidak seluas serangan jantung pada umumnya. Meski demikian, mitosnya semua jenis serangan jantung, termasuk serangan jantung ringan, perlu segera mendapatkan pertolongan medis. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya komplikasi berupa kerusakan permanen pada jantung.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal

Ya, kembali Mbira Cek ke info sehat pagi ini tentang serangan jantung ringan ya. Selanjutnya penyebab serangan jantung ringan. Penyebabnya adalah berbagai penyakit atau kondisi yang menghambat aliran darah dari pembuluh darah arteri koroner menuju otot-otot jantung. Kondisi atau penyakit tersebut meliputi aterosklerosis, yaitu penumpukan plak atau kolesterol pada dinding arteri koroner. Kemudian emboli koroner, yakni penyumbatan pada pembuluh darah arteri jantung akibat gumpalan darah. Yang ketiga, vasospasme, yaitu kontraksi pada pembuluh darah arteri koroner. Yang keempat, penyebabnya adalah miokarditis, yakni peradangan yang terjadi pada otot jantung. Penyebab lainnya, cedera pada otot jantung, misalnya akibat kecelakaan, dan satu lagi karena keracunan karbon monoksida.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung di Studio Kompas 1 FM jam 8 lebih 25 menit ya. Masih info sehat pagi ini tentang serangan jantung ringan. Selanjutnya, Mita Ece, faktor risiko serangan jantung ringan. Serangan jantung ringan lebih banyak terjadi pada orang yang memiliki faktor-faktor berikut ini ya. Di antaranya berusia lanjut 45 tahun, di atas 45 tahun pada pria, dan di atas 50 tahun pada wanita. Memiliki keluarga yang menderita penyakit jantung atau pernah mengalami serangan jantung ringan, memiliki tekanan darah tinggi, mengalami obesitas, memiliki kolesterol tinggi, menderita diabetes, merokok, jarang berolahraga, pernah mengalami preeklampsia, hipertensi saat hamil atau diabetes gestasional, dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika. Berikutnya, gejala serangan jantung ringan. Memiliki gejala yang sama dengan serangan jantung pada umumnya. Beberapa gejala yang dapat dialami oleh penderita serangan jantung ringan antara lain jantung berdebar-debar, nyeri dada, biasanya terasa seperti dada ditekan, diremas, atau terbakar. Nyeri dada yang dapat menjalar ke rahang, leher, bahu, lengan, punggung, atau perut. Kemudian sesak napas, mual, cemas, keringat dingin, pusing berat seperti akan pingsan. Pada wanita, Mita Ece, gejala serangan jantung ringan bisa disertai sesak napas atau sulit tidur yang sudah dirasakan sebelum serangan jantung terjadi.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
4: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, terima kasih Mita Eci buat yang masih di 102,1 FM. Masih info sehat tentang serangan jantung ringan. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Minta aja segera ke IGD atau hubungi layanan ambulans dari rumah sakit terdekat jika orang di sekitar Anda mengalami gejala serangan jantung ringan seperti disebutkan tadi. Pertolongan medis di rumah sakit harus segera diberikan pada orang yang mengalami keluhan-keluhan tersebut. Kemudian jika Anda memiliki riwayat atau faktor risiko serangan jantung, konsultasikan secara rutin dengan dokter untuk memantau kesehatan jantung Anda ya. Selanjutnya, diagnosis serangan jantung ringan. Dokter akan memulai diagnosis serangan jantung ringan dengan memeriksa tanda-tanda vital pasien ya, seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar saturasi oksigen. Jika kondisi pasien stabil, dokter akan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal berikut ya. Di antaranya pertanyaannya gejala yang muncul, penyakit lain yang pernah diderita, penyakit di dalam keluarga, dan gaya hidup pasien. Selanjutnya, dokter akan menegakkan diagnosis serangan jantung ringan dengan melakukan tes penunjang berikutnya, di antaranya dengan tes elektrokardiografi atau rekam jantung untuk melihat aktivitas listrik dan seberapa luas kerusakan yang terjadi pada jantung. Yang kedua, tes darah untuk mencari keberadaan troponin, yaitu protein penanda terjadinya kerusakan di otot jantung. Yang ketiga, tes ekokardiografi atau USG jantung untuk mencari lokasi kerusakan pada jantung dan pengaruhnya pada kerja jantung. Dan satu lagi, CT scan jantung untuk mengetahui lokasi terbentuknya plak atau penyempitan yang terjadi di pembuluh darah arteri koroner.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, waktunya tinggal 15 menit lagi ya di info sehat tentang serangan jantung ringan. Selanjutnya pengobatan serangan jantung ringan. Pengobatan serangan jantung ringan metodenya disesuaikan dengan tingkat keparahan dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan serangan jantung ringan. Dengan obat-obatan. Obat-obatan yang bisa diresepkan dokter untuk menangani serangan jantung ringan antara lain antiplatelet ya, seperti aspirin atau clopidogrel untuk mencegah gumpalan darah bertambah banyak. Kemudian antikoagulan misalnya enoxaparin atau heparin untuk mencegah pembentukan penggumpalan darah yang lebih banyak. Obat lainnya penghambat beta atau beta blockers untuk memperlambat detak jantung sehingga jantung tidak bekerja terlalu keras dalam memompa darah. Berikutnya nitroglycerin untuk meredakan nyeri dada dengan cara melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Dan satu lagi statin untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan jumlah kolesterol baik HDL dalam darah. Yang kedua dengan operasi bypass jantung ya. Ini merupakan prosedur untuk membuat pembuluh darah baru yang diambil dari pembuluh darah lain di tungkai atau dada sebagai jalur alternatif bagi aliran darah yang tersumbat. Tindakan bedah ini metode dapat dilakukan jika ada banyak pembuluh darah arteri jantung yang mengalami penyempitan. Perlu diketahui bahwa pasien yang pernah mengalami serangan jantung ringan bisa mengalami lagi kondisi ini pada masa yang akan datang. Untuk mencegahnya, dokter biasanya akan meminta pasien untuk menjalani pemeriksaan lanjutan atau rehabilitasi jantung setelah pengobatan utama yang disebutkan tadi ya. Kemudian komplikasi serangan jantung ringan. Minta aja jika tidak segera mendapatkan penanganan, serangan jantung ringan dapat menimbulkan beberapa komplikasi ya. Di antaranya aritmia atau gangguan irama jantung, edema paru, kemudian kardiomiopati, yaitu kerusakan otot jantung yang membuatnya terlalu lemah dalam memompa darah, shock kardiogenik, aneurisma ventrikel atau tonjolan pada dinding ventrikel jantung, disfungsi otot papiler, gagal jantung, dan kematian. Penutup metode pencegahan serangan jantung ringan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah menurunkan berat badan jika mengalami obesitas, diikuti mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan jantung seperti ikan, minyak ikan, alpukat atau biji-bijian, berolahraga secara rutin, menjalani pengobatan sesuai penyakit yang diderita, tidak merokok, serta sebisa mungkin menghindari paparan asap rokok. Kemudian mengelola stres misalnya dengan meditasi atau yoga. Beristirahat dan tidur yang cukup atau sesuai kebutuhan. Dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Ya, minta aja jumpa kita di Info Sehat pagi ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi. Dan setelah ini ada lagu-lagu dan pelawas. Ya, nanti bisa ikutan lewat WA atau SMS atau telepon. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana yang bisa dibeli di ECA, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat apa sekarang lagi ya memeriahkan HUT RI ke-81. Satu ya, pastinya di lingkungan masing-masing sudah mulai meriah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Dipancarluaskan dari jalan.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silakan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
6: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
5: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
6: Ya, benar.
5: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
6: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
5: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
6: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
5: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
6: Iya, benar sekali.
5: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
6: Iya.
5: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
6: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Ya, jumpa lagi di Danas Aso. Acara lagu-lagu yang terlawas biasa hadir empul sampai jam 11 ya. Dan masih bersama produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan lain-lain ya. Bisa dibeli di Echa, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya baik, tadi ada piano dari Bang Haji sama Rita Sugiyato sebagai pembuka. Ya, kita langsung ada daftar hadir, sudah ada siapa gerangan, ada oh Butin Anggrek Ungu Gasik, ini dari jam berapa? Butin dari Ulu, dari Wanci Meletek Serangenge mungkin ya ini. Ada siapa lagi? Ada Waemen juga ya. Sok Bunda Mawar juga sekarang ini rajin ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy.
1: Asik coy, obat herbal yang paling ngetop.
0: Paling ngetop. Iya, gimana? Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Cerah.
1: Dan sekering mata bagus, sekarang bersih.
0: Oh, lagi ya. Bagus angin-anginan ya?
1: Ya, sekarang benar.
0: Oh, bagus ya?
1: Mantan aku sering juga lagi mancol bersih gitu, nggak ada yang branding-brandingnya sekarang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi sering dengar tuh suaranya sambil menggelegar begini bagus. Sehat ya sekarang ya?
0: Belum, masih
1: ada sedikit.
0: Sedikit masih melongse. So, lagunya ya. Apa?
1: Ini lagu-lagu lama.
0: Lagu lawas ya, dangdut lawas. Apa, Sok?
1: Kalau dari LP yang lo begitu saja kok marah.
0: Iya, itu
1: ya.
0: Sok.
1: Iya, salamnya
0: buat siapa?
1: Yang jarang di luar tugas sampai tuntas, sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Terus
1: panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
1: Buat Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
1: Buat udah yang masuk ke dalam itu, daftar hadir ya.
0: Amin. Teh Hendra juga ada tuh.
1: Teh Hendra, Pak Lewen juga. Buat Kang Adeng juga.
0: Kang Adeng, terus?
1: Iya, terus buat Mama Putra, Bapak Putra. Buat Teh Zungcu juga.
0: Iya, siapa lagi?
1: Buat buat semuanya aja.
0: Semuanya, ha?
1: Ya, soalnya sambil melantai ini gitu.
0: Oh, iya, iya.
1: Terus beres. Iya, makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mawar. Di belakangnya ada Teh Hendra ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya indah pada waktunya. Salam buat Teni Maimai, Kang Deden, Binya yang jualan combro dan Bienah terspesial yang di pintu. Oh, buat Ayang di pintu. Makasih buat yang sisiaran. Ya, terima kasih kembali Teh Hendra. Sok Teh Bungsu juga lagi anginnya bagus ke sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy. Apa cing, coba
2: Ramon Aram yang lagi nyetok.
0: Iya, gimana Bararai kabar?
2: Baik.
0: Semalamnya
2: baik juga.
0: Sedikit ini, aduh, masih melongse. Ada kamanesan apa di sana, bikin apa? Di sana itu memeriahkan HUT RI atau apa di sana, musik ada tren apa di sana?
2: Udah ada perlombaan.
0: Oh, lomba-lomba ada ya, ini
2: lomba.
0: Ikutan ini karaoke apa?
2: Wow. bakal ikutan.
0: Oh iya sama. Iya. Sok ya. Lagunya apa teh?
2: Lagunya?
0: So kenapa ini? Iya, lagu dangdut lawas. So, kenapa gak hulung?
2: Hanya cinta yang kupunya.
0: Ulu meniwalurat, kela hanya cinta yang kupunya.
2: Iya.
0: Seeng tegaduh?
2: Enggak ada.
0: Oh, ayah seeng mah atuh dah ning piraku atuh.
2: Perabotan dapur enggak
0: ada. Oh, gaduh.
2: Kan itu mah cuman lagu.
0: Oh, iya.

Ya. Gimana? Oh, mangga. Sampaian heula. Waalaikumsalam ya. Teh bungsu. Aduh, enak teh bungsu mah kalau lebaran teh tinggal namprak ke kakak-kakak itu ya. Banyak THR-nya kalau bungsu mah ya. Iya, Bunda Mawar. Kalau di medsos mah itu namanya siapa ya? Bunda Mawar teh ada.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek.

0: samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, kembali Danas Asoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam 11 ya. Ya, paling baca pesannya sampai jam 10 ya. Jadi dari sekarang ya kirim pesannya silakan. Tinggal setengah jam lagi ya untuk baca pesannya. Nanti ada lagu Manis Manja, ini kuartet Manis Manja Group, Hanya Cinta Yang Kupunya, Teh Bungsu ya. Hanya cinta yang kupunya, buleng mah punya meureun ya. Terus ada siapa pesan dari siapa ya? Oh, Mama Nelly ini spesialis lagu-lagu ceria. Ini pasti mintanya lagu siapa tuh? Grup PMR biasanya yang ceria tuh, judul-judulan ya. Ada enggak ada? Oke, Geremah Nelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Aceh lagunya Mata Hatiku. Bukan judul-judulan, Mama Nelly. Kok Mata Hatiku mah Iis Dahlia artinya. Dikirim buat Neneng di jedah-jedahan, Mama Oci, Bu Suryani, Bunda Rati, diengkumin semuanya Mata ECA yang sisiran, moga cepat pulih kembali. Amin ya. Iya, terima kasih Mama Nelly. Terus Teh Leo juga ada hadir dari subuh. Lagunya jam 5, hatur nuhun jam 5 teh dari Ine ya, Ine Sindia. Padahal sekarang sudah hampir setengah 10 ini. Ada Putih Curug dari Cikawung Bojong, Habatop obat herbal lagi ngetop. Ini Putih Curug di Cikawung Bojong. Lagunya Sumpah Benang Emas ya, buat semuanya Meta ECA. Makasih petugas ya, sama-sama. Aku cek juga daerah sana. Terus siapa lagi? Itu yang suka karaoke ante Ibu Eni juga ya. Oh Neneng di jedah-jedahan cenatu kata Kang Ceng XSB. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jedah-jedahan hadir. Oh lagi bongkar. Marema atau Neneng, alhamdulillah ya. Jedah bongkar. Lagunya Bola. Salam buat Mama Nelly, Bunda Niken, Mama Depina, Bunda Rati, Hakim Malabar, Kang Tarso, Kang Ujes, Teh Reni, makasih. Iya, sama-sama ya. Oh, kebon karet, bonkar teh, kirain ada yang bongkar Neneng. Oh, bonkar. Terus juga di sana mah ada apa dulu teh di Sinjai mah? Oscar, cina apa Oscar? Itu oseng daun karet cina mitra ya. Kirain Oscar itu, Oscar mah ada piala ya, piala buat itu tuh pemeran terbaik ya di Amerika, ada piala Oscar. Ternyata oseng daun karet mitra. Iya. Neneng bolanya Neneng dari versi itu apa? Bolanya versi Surhawi apa orsinil Neneng? Ada dua versi soalnya, ada versi Surhawi, ada versi itu oh yang orsinil. Lah nisok itu Neneng waktu kali-kali yang dari Surhawi itu. Bolanya kalau buatin anggrek ungu suka minta dari versi Surhawi itu kalau acara show ya. Ya, daftar hadir lainnya ada, oh Teh Leo dah hadirnya dari jam 5. Iya, tadi jam 5 pas mulai acara dakwah ya. Oh, jadi lagunya jam 5. Pak Edi juga ada, Pak Edi. Terus Kang Ceng XSB, ini kalau dilihat dari ejaannya Kang XSB mungkin kelahiran mana sih Kang Ceng, kalau yang banyak huruf matinya tuh orang Jerman biasanya ya, atau dari mana lagi, Eropa Timur itu biasanya ya, mungkin ada darah sana Kang Ceng ya. Hakim Malabar juga ada ya, nanti lagi ya. Ini ya, siapa tadi
Teh Bungsu ya, hanya cinta yang kupunya. Aduh ini belum mah punya meureun lah Teh Bungsu ya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

sudah sampai jam 10 ya, jam 9 lebih 53 menit. Ya masih ada 1 jam lagi dengan lagu-lagu dangdut lawas. Dan nanti mudah-mudahan ada berita, kemarin tidak ada ya kilas radio. Ya mudah-mudahan nanti ada kilas radio jam 11 ya, biasa ada berita terbaru ya seputar Kota Banjar, terus juga Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Garut ya. Dan juga jam 1 siang biasa ada berita Jawa Barat di program berita Jabar Now. Yang belum lagu siapa tadi ya, yang belum, oh Teh Leo jam 5 ya, terus Neneng di jedah-jedahan bolanya yang orsinil ya, padahal ini ada Neneng dari mana ini Teh. Versi Surhawi juga ada ya. Ada Dimas daftar hadir ke pesan yang belum teh Pak Edi ya, dari Sindang Laut jauh ini. Pagi Kang, moga sehat selalu, amin. Mau ngabsen Kang Uces, Kang Jai, Dimas, Pak Tarso, Neneng di jedah-jedahan, Teh Ismai, Teh Siti, Mama Adepina, Bunda Rati, Bunda Niken, Teh Ai, Bunda Mawar, Butin, Mama Oci, Mantin, Bu Suryani, moga terhibur. Lagunya Mawar Merah dari Umi Elpi, spesial buat Akang, moga sehat, berkah, dimudahkan rezeki, amin. Ya nuhun. Ya sami-sami Pak Edi, terus ada ya Kang Ceng XSB Danas Asoy lagi aktivitas di mana di TK Curug Taneuh ya. Mau dengar lagunya Nolela dari Muksin Alata, spesial buat Bunda Mawar dan semuanya, salam merdeka. Ya terima kasih. Terus ada Aki Malabar, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang. Aki lagunya Sapiring Keduaan. Ulu itu ayah dari piring Aki, seapa saking ini romantisme ini. Dari Ibu Ida, oh biasa suka pancakaki Ibu Ida Layla ya. Salam buat Neneng di jedah-jedahan, Mama April, Mama Depina, Mama Nelly, Teh Ismai dan semuanya. Buat Akang terima kasih, sama-sama. Abah Salam juga hadir lagunya Kau Mawar Bodas, ini mah dangdut yang orsinil Abah ya. Kalau Mawar Bodas mah itu nanti di pop Sunda, terus paling juga lagu-lagu koplo ada. Ini lagu dangdut lawas Abah ya, sok diganti lagunya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi teris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Saya ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini tadi gak bisa kan aku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya yang isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Angkasa RCA
1: radio yang paling asoy asik coy.
2: Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
3: Mata teteh gatel, agak perih.
2: Ya tinggal digaruk aja.
3: Is, kamu ini sana mandi. Udah siang belum mandi.
2: Nanti kalau mau berangkat.
3: Emang mau kemana?
2: Mau ke kota dong.
3: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
2: Buat apa?
3: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Rabu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu, tina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, matak nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai, ti ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Yang mau cuan?
1: Terus merapat.
0: Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: apakah angkasa? RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong, pastinya.
3: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput

Sari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih

puasa Rajab buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Polres Garut ungkap 28 kasus miras dan narkotika. Pemkab segera terbitkan surat edaran. 4 wilayah Priangan Timur siaga karhutla, gelar apel pasukan serentak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polres Garut terus memperketat pengawasan dan pemberantasan obat terlarang, minuman keras, serta narkotika. Hingga kini sebanyak 28 tersangka berhasil diamankan dalam berbagai kasus yang dinilai mengancam keselamatan generasi muda. Langkah tegas ini dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Pendopo Garut Selasa kemarin. Selain membongkar kasus miras dan narkotika, Polres Garut turut mengamankan 22 tersangka aksi geng motor dalam rangkaian penertiban keamanan masyarakat. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan, penindakan dilakukan tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga perlindungan agar remaja tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Selain operasi di lapangan, program Polis Go to School serta patroli malam terus diintensifkan.
5: Intinya kami mengamankan bukan untuk menangkap, tapi untuk menghindarkan semoga mereka tidak menjadi korban ataupun mungkin jadi salah satu pelaku yang memang beberapa waktu kebelakang sudah ada 22 tersangka yang kami coba amankan.
6: Kami kabulkan pelaksanaannya.
2: Mendukung langkah kepolisian, pemerintah Kabupaten Garut bersama Forkopimda kini tengah memfinalisasi surat edaran tentang pengawasan dan penanganan obat terlarang. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan surat edaran akan diterbitkan dalam waktu dekat guna mempersempit ruang gerak peredaran obat terlarang dan miras ilegal di wilayah Garut.
7: Edaran obat sudah siap, nanti kita taruh lagi. Tadi kita minta konsultasi ke teman-teman Forkopimda, konsumsi dapat dan alhamdulillah tidak ada koreksi yang mendasar dalam waktu satu hari dari kita akan keluar.
8: Ini bentuk keseriusan Pemda Pak ya?
7: Iya, salah satunya. Hari ini juga teman-teman kita ajak semuanya dan itu juga ada beberapa kejadian yang terjadi di Garut yang perlu atensi kita semua.
2: Sinergi antara Pemkab Garut dan jajaran Forkopimda diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda di Kabupaten Garut. Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
9: Penipuan yang modusnya itu mengiming-imingi keuntungan pada korban yang sebesar 10%. Si pelaku ini memasang iklan atau memberikan pengumuman ya secara online, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun dari perjanjian itu tidak dilaksanakan bagaimana dengan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
2: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
10: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
11: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
10: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Ada bisnis, terus nanti pas datang udah nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
11: Yang isi data-data di aplikasi ini siapa?
10: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah ada
11: aplikasi.
10: Iya.
11: Berapa kerugiannya?
10: Kalau saya 70, kurang lebih ya waktu itu 70.
11: 70 juta?
10: Iya.
2: Kapolres Ciamis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama melalui media online.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Empat wilayah di Priangan Timur siaga kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi puncak musim kemarau, Polres Banjar, Polres Pangandaran, Polres Tasikmalaya, dan Polres Ciamis kompak menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan Karhutla 2026 Selasa 11 Agustus kemarin. Di Kota Banjar, apel digelar di lapangan Polres dipimpin Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, melibatkan gabungan Kodim 0613 Ciamis, Polri, Polhut, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dishub, Dinkes, PMI, Tagana, hingga SPBUN. Kapolres Banjar menegaskan potensi karhutla harus diantisipasi dengan langkah nyata, bukan setelah kebakaran terjadi, dengan kesiapan personel, sarana, dan deteksi dini hotspot.
3: Pengecekan personel dan kesiapan peralatan, dan kita juga melaksanakan patroli secara bersama.
2: Sementara di Pangandaran, apel kesiapan gelar pasukan dan perlengkapan karhutla dipusatkan di Makopolres Pangandaran dipimpin langsung Bupati Pangandaran. Bupati menegaskan penanggulangan karhutla butuh sinergi dan kolaborasi total dari pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat agar dapat dicegah dan ditangani cepat, tepat, dan terpadu.
4: Bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karhutla bukan hanya sekedar bencana alam, melainkan ancaman nyata bagi ekosistem, perekonomian, kesehatan masyarakat akibat asap, serta kelangsungan hidup generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa seluruh instansi terkait siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu dalam menanggulangi potensi bencana ini.
2: Di Kabupaten Tasikmalaya, apel digelar di Mapolres Mangunreja dipimpin Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi bersama TNI, BPBD, Damkar, dan Basarnas.
5: Kita harus memastikan bahwa seluruh instansi terkait siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu dalam penanggulangan potensi bencana ini.
2: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menambahkan para camat diminta turun langsung memantau warga. Tak hanya karhutla, pasca kemarau juga harus diwaspadai potensi longsor karena tanah gembur dan retak-retak. Dan di Kabupaten Ciamis, apel digelar di lapangan Makopolres Ciamis dipimpin Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar. Hadir Sekda Ciamis Andang Firman Triadi, Pasi Ops Kodim 0613 Ciamis, Kasih Intel Kejari, Ketua PN Ciamis Rosnaina, serta unsur Satpol PP, BPBD, Damkar, Polhut, dan Tagana. Kapolres menegaskan apel bentuk nyata kesiapan semua pihak. Seluruh instansi harus siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu. Hilangkan ego sektoral dan masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kapolres juga menekankan pemanfaatan data hotspot untuk deteksi dini dan memastikan semua peralatan pemadam siap operasi.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
9: Kilas. Radio.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantapna wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: DPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
1: Dicek gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil.
2: Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
3: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
4: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
3: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
5: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi dan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
2: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
6: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
7: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin kerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
6: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya, 23 tahun warga Tasikmalaya, dan Rara Herawati, 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online, lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya, ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
1: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
8: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
1: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
8: Yang isi data-data di aplikasi ini siapa?
1: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi
8: berapa kerugiannya?
1: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70.
8: 70 juta. Ya.
2: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
9: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau permajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam bahasanya.
10: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kenet direduksi, saya akan berhenti dari Ketua KDS.
9: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat.

0: Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassasanijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
1: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, penuh kebencian tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
0: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
2: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
3: Nah, selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
2: Instagram, TikTok.
0: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
4: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187, itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
0: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
5: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun, diduga dianiaya anaknya berinisial T. Pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
6: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
5: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
0: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Ciberem Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
7: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota Kompol Agus Kusaini menjelaskan, insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
8: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil informasi di lapangan memang mabuk.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
2: Follow merdeka, media sosial merdeka. RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: terus.
1: Pak Eko, Pak Eko.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.
5: Atar Music
6: Era Sakira
5: Dalam
6: Ojo sama ninggal nih lo
5: Kebotan mas
6: Soalnya lewes kali lewes kelangan iku kroso
5: Biasa ditinggal
6: Jangan

0: Sip.
1: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
4: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
3: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
4: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
3: Udah berapa lama?
4: Tahun lah.
3: Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
4: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
3: Selalu mengkonsumsi
4: Habutop.
3: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
4: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
3: Oh iya, ya, ada perkembangan
4: ya.
3: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
4: Bapak Suparto.
3: Emang usianya berapa tahun?
4: 83
3: tahun. 83
4: tahun.
3: Ya, ya. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
4: Iya, mengkonsumsi
3: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
4: Ya dari itu, dari radio.
3: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
4: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
3: ya, diabetes
4: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
3: Terima kasih Pak, ya. Sembuh ya.
4: Amin.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi, sob? Langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: apakah angkasa? RCA
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara,

osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, syaraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul

com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: kamu sudah wadon mana?
1: Weru kitaku. Wadone sikun kan
0: pengki pada mendi wanoja pada.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: catering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih bu? Gak jelas, atau bapak kan udah kabur. Bacain aja bu sama ibu.
0: Yaudah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengar bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: sana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT 2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Asia FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhun nya ceuk tina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
5: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
6: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana.

sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo, Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan

sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio Sempakah Angkasa RCA,
1: radio yang paling asoy, asyik coy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu

0: Gundah Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Edi.
0: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
1: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
0: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
0: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
1: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
0: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu.

0: 107,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks vitalis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngekuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: sama, iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya, saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawela, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Langkah Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Assalamualaikum, selamat semuanya. Mita Echa, ya, ketemu lagi di acara Melody Memory di Echa 102,1 FM malam ini, Rabu malam Kamis 12 Agustus 2026 ya. Ya, semoga kabar baik semuanya Mita Echa, sehat ya, bareng keluarga dan juga bareng orang-orang tersayang. Biasa bersama produk Denatur ya, Habatop, Habutop, Hitama, Sultana dan produk lainnya ya, bisa dibeli di Echa atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Baik, karena sudah 7:30 ya, tepat 7:30, langsung kita ke pesan. Ada Butin Anggrek Ungu, Dr. Hadir ya. Terus juga ada Reni Mei Mei dari Gunung Cupu. Assalamualaikum, salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Dasa, Kang Ujes, Mas DME, Teh Neneng Jeda, Bu Suryani. Lagunya Dasar Mata Lelaki dari Nana Adnam Dewi ya. Terus ada Mama A juga, assalamualaikum, salam. Lagunya Dirantai di Gelangi Rindu buat yang si siaran, moga sehat berlimpah rezeki, amin ya. Mama Oce juga selamat malam ya. Ya, sementara ada Nia dan Yati, ini Cintamu Cinta Apa.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, kembali melodi memori tadi sampai di mana ya, Mamah AA lagu Eksis terus. Oh, Mamah Oci belum ya, belum dibaca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habat top, bat herba yang paling top. Mamah Oci lagunya Jangan Salah Menilai. Salam buat semuanya yang si siaran, terima kasih. Ya, yang dari siapa? Mamah Oci banyak versinya ya. Kalau yang aslinya dari itu Bang Tagor ya, Bang Tagor Pangaribuan. Terus ada Bunda Niken juga hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapat apa dari jalan santai ini Bunda Niken? Oh, dapat, alhamdulillah, dapat baskom berwarna cina ya. Kirain teh itu televisi, baskom berwarna itu, alhamdulillah itu juga ya. Teh Hendra, ada Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Masih Mungkinkah? Masih Mungkinkah dari siapa? Teh Hendra, Pance, siapa? Salam buat Teni Mei-Mei, istimewa buat Ayang di pintu. Ah, makasih sudah dibacakan ya. Iya, sama-sama. Oke, ini Teh masih dalam keadaan melungse. Asep Porsa juga sambil lembur ya, Pak Edi, terus Teh Leo. Ya, nanti lagi diirit-irit ini tenaganya. Reni Mei-Mei, ini Riana Andam Dewi ya. Dasar mata lelaki. Ini diambil dari acara apa? Mita ECA, mungkin yang usia 40 tahun ke atas atau berapa ya? 50 tahun ke atas tahu, dulu di TPRI ada acara Selekta Pop ya. Nah, ini diambil dari acara Selekta Pop tahun 88

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu empop nostalgia yang belum lagu Mama Hoci ya, jangan salah menilainya. Dari ini Mama Hoci, Atika Edelweiss ya, terus oh mungkinkah ya Teh Hendra lagunya Stinky, ada Putin Anggrek Ungu lagunya belum ya. Oh sudah ngetik ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya terkenang selalu dari Victor Huta Barat. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu, amin. Dan banyak rezekinya, amin ya Pak Alamin. Buat Bunda Niken di mana? Dekat Lapang Poli Horas Bah ya. Tidak pakai bah kita. Buat semuanya moga sehat dari Putin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, makasih. Ya sama-sama, ada ya AF lagi lembur. Wah, besok ambahan kemana AF? Ini ada kelihatannya ada yang warna-warni itu, ini pelantun gerimis mengundang ya yang warna-warni ini. Terus ada Pak Edi juga sedang

Oh, daftar hadir ya. Terima kasih Pak Edi. Terus ada Teh Leo juga hadir, lagunya Antara Kita dari Andiliani ya. Terima kasih Andiliani itu, yang ya dulu meninggalnya tahun berapa dulu? Oh, tahun 95 dulu, banyak artis meninggal. Mita Ece masih ingat ya, dulu yang paling heboh nih ke Ardila ya. Nah, Andiliani juga sama, tahun 95. Terus dulu siapa lagi, Poppy Mercury ya, Abi Mengesti juga tahun 95. Terus Bang Benyamin dulu lagi ngetop-ngetopnya di sinetron itu, Si Dua Anak Sekolahan ya, juga meninggal tahun 95. Terus ada siapa lagi, ada Teh Imas juga ada hadir ya. Nah, Mama Oci ini jangan salah menilainya, versi Atika Edelweiss, dilanjut nanti buat Teh Hendra ya, mungkinkah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak-agak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sudah jam 8 lebih 14 menit masih di Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia ya. Ya, mungkin malam ini pas waktunya atau harus ada tambahan tidak ya? Ada siapa? Teh Imas, Dr. Hadi dari Cibalong ya, terima kasih. Hakim Malabar juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kang Aki, lagunya Birunya Cintaku dari yang punya lagu ya. Oh, dari Obi Mesa. Salam buat Teh Neneng di Jedah-Jedahan, terus Teh Leo, Teh Hendra, Teh Ismail, Mamah April, Mamah Depina, Mamah Nelly, Pak Edi, dan semuanya buat Akang Mutsi siaran. Iya, terima kasih. Aki belakangan suka lagu Obi Mesah ya, Aki. Nanti diesowin lah malam minggu kalau empit ya. Diesowin lagu Obi Mesah ya. Ada siapa lagi? Oh, Mamah Tuti Cibulan juga ada. Mamah Tuti biasanya ku 10 sloper ya. Mamah Tuti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamah Tuti Cibulan, lagunya tuh bener ya. Kolam susu dari Kus Plus buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin. Dimudahkan rezekinya, panjang umur, amin ya rabbal alamin. YMN juga ada lagi apa? Tugas malam mungkin YMN ya, jaga pintu lintasan kereta api daerah itu. Daerah mana? Manunjaya Tasik ya. Mas DME juga baru cetrek ya, nanti lagi Mas DME. Iya, berarti masih harus ada tambahan waktu nanti ya. Iya, Teh Leo, ini Andi Liani masih ada ya, kaset fitanya di rak tuh masih ada, sudah itu berdebu ya. Ini salah, kayak salah ngeklik. Mana sih? Aduh, ininya. Oh, belum, kayak belum berhasil. Teh Leo, Obi Mesah dulu ya. Ini kenapa Andi Lianinya tidak ada? Kosong.

0: Kasih itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
0: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, penutup ada dari siapa? Ya, ada oh, Mas DME baru cetrek jam berapa? Mas DME baru cetreknya jam 8.04 ya. Lagunya Bunda dari Potret. Ya, siap. Bunda dari Potret. Waktu Meli masih satu itu ya. Satu grup sama mantan mantannya. Tahu siapa? Bang Anto ya, Anto Hood. Ya, baik, Mita Ece penutup ada kolam susu dari Gus Plus dan Bunda dari grup Potret ya, Meli Guslau dan kawan-kawan dan mantan suaminya ya. Ya, nanti dilanjut lagu-lagu dangdut lawas, nanti bisa ikutan lagi ya. Jangan lupa produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana bisa dibeli di Ece atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Jumpa lagi besok selepas Isya, Mita Ece ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Dipancarluaskan dari jalan

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Dinatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Amik Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepasang kasa. RCA Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih, Bu ya?
0: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam uratnya.
0: Yang paling sakit
1: itu yang di kaki sebelah kiri.
0: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya, Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
0: dari anak itu.
1: Dari anak.
0: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
0: Beli dari Bu Mut.
1: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya, Bu?
0: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Yeah. Udah mulai kerasa enakan Bu
0: benarnya. Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
0: Sakit sekali.
1: Dulunya.
0: Iya.
1: Yeah, setelah mengonsumsi Habutop?
0: Nah, lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan, Bu.
0: Udah berapa itu? Udah 2 gitu.
1: Udah 2 botol.
0: Iya. Nggih.
1: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
0: Emang dan enak nih.
1: Pakai buah jalan juga udah enak.
0: Udah pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
0: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
0: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih Ibu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daerah belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Reva, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada, iya, rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soleha.
1: Oh, Ibu Soleha. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam uratnya.
2: Yang paling sakit
1: ya. Itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
2: dari anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan ya, Bu benarnya.
2: Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Ya. Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Nah, lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Emang dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Dipancarluaskan dari

0: Bagong.
1: Mendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kunaon tah yang pelung teh kongkorongokna jadi puanok nya. Ring tara latihan pernafasan merenanya. Eh, pan penyanyi ge kitu mun tara latihan pernafasan paradok sarana teh. Ring kudu dibere ekstasi merena yang pelung teh.
6: Sigana mah pentingna ge sarua atau streaming gitu.
5: Tapi da sanyaosa mah ekstasi mah dalan kerja lumayan nya teu mah. Ke anjing balap nya mun anjing rek balap leuleus tabere nu kitu jadi ayeuna jelema mun marakeun kitu teh.
6: Berarti anjing
5: balap. Alah. Ya saya buka cerita aja. Cari lah ya.
7: Poe kemis keur maraban hayam peluk. Kuring nampa beja. Nenek kuring gering parna.
6: Mana?
7: Di Raja Pola. Kuring ini maksud rek ngalongok. Ini teh isuk-isuk di Bandung.
5: Ya, aku udah ceritakan lah ini itu nama dah. Pokoknya ngalongok ini.
7: Di Raja Pola balik teh rada peting bari panon. Geus rada cepet
5: da kamari kurang sare pan budak storan teh nya bolak-balik di
6: kastoran teh
7: napi ka Bandung teh geus liwat tengah peuting kota oge geus rada jempling samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega.
5: Maksud depan ieu lapar neangan suka aya martabak atawa kukis naon eueuh
7: ngan nu dagang geus areueuh nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poe kawas di guha cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang belut keur ngurak Mang Resep ngurak tukang ngurak nanaon
6: riang nanaon
5: gelap gelap.

0: Nenyo beca si gamemo. Pernah jauh jauhnya beca yang memo. Kutunuh mak itu tak. Bakat kutunuh tersadar kuringalnya.
1: Oh bahaya
0: ini kayaknya. Aduh jangan benar benar pula mau mobil ngalanya banyak. Gas katincak serta karena mobil ngoloyong kakenca hampir naik karena trotoar kacidaku.

0: Santa. Eta ruas ke can beaknya.
1: Ujug
0: aya can ge ruas can beak di jero teh. Ujug-ujug torojol mobil Kijang.
1: Kijang naon Kijang?
0: Nya eusina eta aya polisi tilu. Tuluy nu dua turun. Anu hiji mah cicing ngajero mobil teu kaciri rupana geus kumaha poek nya jo. Biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita. Nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy. Itu.
1: Selamat malam heula.
0: Nah, kitu kan kedahna mah sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman ayeuna heuh. Kitu. Padahal teh, padahalnya kukuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap teu karasa tapi anger polisi teu daek percaya mangomen ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu ditanya ya aneh kan pikir-pikir teh lah percuma pasea oge teu guna da pasti nu meunang manehna bari jeung terido hate nya kapaksa kuring mere nya dari meunang duit dina terido teh mah teh moal jadi daging percuma moal jadi bekok-bekok acan teu puguh mah jadi dosa tapi bae lah da eta mah urusan maranehanna ngan kuring mah jadi hayang nanya nah aya undang-undangna jelema nyupiran ngalenyap didenda tah eta nu can jelas teh lamun seuk aya mah peraturanana teu naon kuringna rumah ngan lamun eueuh berarti nya eta meureun nu ngaranna oknum teh kitu mata kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi
1: punten teh punten

0: Oknum dua polisi ical wibawa.
1: Tapi nggak pokoknya polisi netet. Karena jualan itu Muhammad Toha, jadinya Muhammad Toha nya. Kasak itu panginten ke bapak-bapak anu di luhur, anu gaduh bawenang, hatur nuhun pisan ti Simkuring. Rumah sa Simkuring mah rahayat letik nu loba teu ngarti ku tingkah pola polisi. Wassalam, abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.
2: Atur nuhun, mugi diperhatos.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: ibu. Malah Mang Odoy nyarita kieu. Waduh, Kang Du. Nikmat ayeuna mah dagang teh. Mah aya dua.
1: Nah kumaha?
0: Kumaha kitu Kang Odoy? Ari kapungkur mapan kaki lima teh diseret-seret wae. Ka Bandung ka juru-juruna. Lamun digang nepi ka pipir-pipirna ceuk paribasana. Ayeuna mah aduh, bebas pedagang kaki lima teh tos tiasa dagang di tengah kota. Di alun-alun.
1: Tobat.
0: Bageur pisan Bapak Wali Kota nu ayeuna mah. Tara make ngagebah-gebah. Bageur kumaha? Ari Kang Du. Aya ku teu apa. Pan ka Wali Kota nu kapungkur mah teu kengeng pedagang kaki lima ka alun-alun teh kana bersih. Ayeuna mah bebas. Cincirining Bapak Wali Kota nu ayeuna ngartos kana kasusah rakyat.
1: Hidup bebas.
0: Salah teh nyarita teh modoy. Geus pupuh Pak Wali Kota mah hayang tartib. Datara digebah-gebah. Dagang teh anteng, nu meulina seueur, batina ageung, mawa ka imah lumayan. Pokona mah keur Mang Odoy mah nya, upami Mang Odoy ya selaku pedagang kaki lima tiasa teras dagang di alun-alun di tengah kota. Pokona mah geunah meureunah tumanina.
2: Kitu cerai hartina teh. Dibalik meureunnya modonya. Dasar kuring boga baraya asli urang leuwi dulang ngaranna Ojay Sumpena usahana kana ngabeca.
1: Alah. Kira profesi. Hayo Ojay.

0: Rekon. Cek Mang Ojay aya nama ngabeca teh bisa ka kota.
1: Oh, ingan getol atunya
0: bisa ka kota. Beda pisan.

0: takil.
1: Kang Du, ayah ku nikmat ayah nama ngabecate. Ngabecate ayah nama tiasa ke tengah kota atau si kakak punggur ke dari sisi wan. Gitu Kang Ojai. Pan Abdi pemingangkat penumpang teh. Ayah nuk dugi ke alun-alun, ayah nama malah kan itu dahi ngalehor di kacika punung dugi kan nembus ke jalan Baraga. Pan kapukur mau Baraga teh daerah elit. Ayah nama Abdi jalmi alit tiasa kadinya ngabeca dahi. Kumaha karaosna ku Kang Ojay? Ari soal karaos mah tong dicarioskeun deui. Estuning usaha teh jadi income namahan, penumpang gampil ayeuna mah. Estuning Bapak Walikota nu ayeuna mah ngartos pisan karena penderitaan tukang beca teh. Abdi kalun-alun, malah kadang-kadang abdi markir beca payudeun gerbang pendopo eta kerek didinya tara digeba-geba. Pokona mah salut teh ka Bapak Walikota nu ayeuna tos tiasa ngartos karena penderitaan tukang beca. Abdi menjadi asa kautangan budi. Anu pami Kang Dul kenal Kang Dul sareng Bapak Wali Kota.
2: Ari kenal mah nya kitu we kenal kitu kenal teh pedah sok ngaos we eta ngaos dina koran Bapak Wali Kota digugat ku urang Pasir Impun 1 miliar janten we apa.
1: Oh kitu nya. Kunaon beti gugat padahal sakitu bagerna geuning tukang beca mah tara digeba-geba. Pangdugikeun we nya salam ti abdi atas nami tukang beca Kang Ojay teh kitu lah nya. Hatur nuhun ka Bapak Wali Kota tos ngartos nuhun pisan estuning ka tukang beca mah kaayaan ayeuna teh jadi genah merenah tumanina.
2: Tadi cek mah odoy genah merenah tumanina nyawanya. Kubisana dagang di alun-alun teh. Ayeuna cek tukang beca kubisana ka mana wae beca teh. Ngeunah oge cenah jadi genah merenah tumanina.

0: Mahasiswa.
1: Bu, lain kukuring tadi tanya, Bah. Cesari, nah halangganan teh lolobana duda jeung mahasiswa. Dari si Kang Dulnya menitah apa? Hari nunggu duda mah pan tegadu bojo, ya. Gak ayah nu masak, jantan balanya oke ke pasar nyalira. Ngagaluh daging, nyalira. Ayo, entah nu, mordok mahasiswa. Ele ari mahasiswa pan seseorang nu kos. Urang ti luar Jawa di mana-mana nyewa kamar aralitanya. Da upami teka galeu sangut pan kada lompatan teh kana mie rebus teanya mie instan. Panginten aing unggal dinten ting mah mulek nya. Jantan sakapeng-apeng sok kacecek kada itu balanya daging gitu.
2: Perbaikan gizi.
1: Jadi resepnya dagang muda saja gitu. Di mana gitu sih ada dagang? Ayah dagang mah di dinya wae cicitnya di jalan Gardu Jati kan sana Gardu Jati na. Gardu Jati mengkol sakedik lah rada kalebet. Nami lagi Gang Sari wae da ceuk. Caca dedinya nelah jadi Gang Sari. Sari gitu. Kira ada dagang dedinya caca. Ayo dagang mah terus lami malah ah karena daging mah terus pengalaman pisan caca mah. Terus apa pisan dah langganan kita ayo nukapok dan misal daging di caca mah. Soalnya teh pelem. Sudah pelem sudah. Ingat sudah. Maksudnya dengan dia bagaimana? Ayo nak baca. Kan caca teh kandungnya. Ayo nanti menuju pingah luar biasa. Kunaon gitu caca. Kapan ayo nantinya tempat caca icalan daging teh anya anu di gang teh baheula mah pancen teh icalan daging teh di dinya halal anyir saurna cenah ku pamarentah daerah ayeuna teh bade di babad bade dibersihan malah bade di adegan pasantren di dinya pasantren ce pasantren pasantren teh pan kanggo lima ilmu agama nya kanggo ngawangun akhlak manusia nya cecek kapungkur nuju alit mah sateuacan icalan daging sok ngaos. Saur bapak ulama teh cenah Rasulullah teh ditugaskeun ku Gusti teh tugas nu utamina teh nya eta cenah nyampurnakeun akhlak manusia. Pasugana tuh aya pasantren teh nya akhlak manusia jantan sampurna di dinya. Ngan cecek teh langkung bingah deui. Tah kumaha kitu ce bingahna? Mohon pan eta teh tempat daging cecek kapungkur teh bade dibersihan nya di dinya. Ayeuna sia-sia teh icalan daging teh jantan ngalis da. Mana? Ah kak alun-alun ayeuna mah ka tengah kota. Ah jantan langganan teh nambi Kang Dulnya kapungkur mah mung dudah unggul sareng mahasiswa ayeuna mah aya pegawai negeri sipil. Ayeuna sok disareragam. Saha nu disareragam teh da seueur. Ah ayeuna disareragam mah moal disebat-sebat kerang sieun jantan mata. Sieun diteror sieun. Sieun mah tapi cilakaeun kitu nya. Kan urang mah seueur sareng income teh namihan. Atuh kitu pangaos tiasa langkung naik dan di tengah kotanya gitu. Eta teh tara sepi ceu marema wae. Ai marema gitu. Kan upami dina sepi na ge misalkeun ah aya sesa sakedik subuh-subuh ku cece teh sok dipaparinkeun wae ka tukang parkir. Tukang parkir mah cenah atosna sakedik. Eta ge sok hayang nyobian daging. Ajar genteh pelem. Eta mah pelemnya. Lain cece ieu ayeuna geura sok ku cece emutan.
2: Percaya diri
1: sok emutannya. Ayeuna cece di Gang Sari baheula dagang daging hanyir dibersihan. Ya, lagi damel tempat damel pasantren. Tah ayeuna naha lamun cece ngalih ka alun-alun da dasar dininya moal matak hanyir ka Masjid Agung. Cik, coba emutan. Hari eta mah sanes urusan cece dan jadi bohongan cece dibohongkan atuh cece kadinya we ari soal hanyir sareng teu ka Masjid Agung mah kumaha nu sasapu we sareng kumaha nu ngepel cece mah nu penting mah usaha kan cece mah nu penting teh karaos ku cece mah ayeuna tos tiasa dagang daging di alun-alun teh jadi genah merena tumanina we pokona mah geuning kitu hartina teh nya jadi ternyata genah merenah tumaninah versi wali kota dengan genah merenah tumaninah versi warga kota itu berbeda.
2: Bedanya
1: tah ayeuna kumaha neangan jalan kaluarna supaya perbedaan eta teh menghasilkan sesuatu yang positif.
2: Nah,
1: da arisim kuring mah dulu sumbang. Wali kota lain. Pedagang kaki lima lain. Tukang beca lain. Dagang daging komo. Ya, gitu. Dan kajet di kumaha oge pamarentah daerah.

0: mana?
1: Siti Mastah dari Koncang.
0: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa, Ibu?
1: 62.
0: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini, Bu?
1: Kakak dokternya ada komplikasi.
0: Komplikasi?
1: Iya. Darah tinggi.
0: Darah tinggi.
1: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
0: Jadi udah lama, Ibu, ya?
1: Iya, udah lama. Udah 4 tahunan kali ya.
0: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa, Ibu?
1: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Milak. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini, kaku.
0: Oh, sekarang udah bisa ya, Bu, ya?
1: Iya, alhamdulillah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini tadi gak bisa nuku kaku.
0: Oh, berarti udah.
1: Alhamdulillah ada perubahan.
0: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol, Ibu?
1: Satu.
0: Dua sama yang ini,
1: iya,
0: ya?
1: Iya,
0: yang
1: sama, iya.
0: Isi 200
1: iya.
0: kapsul.
1: Iya, iya.
0: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Dari

0: manja.
1: Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ulah ngantep salah kita. Ngepamajikan wayang-wayangan di HP, malah direkamkan. TikTokan saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Edan, gitu mah. Kadang-kadang kue minggu sore di kantor desa, putar ke kiri nih, nona manis putarnya ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ayo gitu ayah. Ayah apa loba? Kadang-kadang pemajikan RT nu ngajak.

sobar. Nu miskin togo. Nyambung ke naon nu miskin. Hey guys, aku balangsak nih. Mesti lu poeca nyatu ya guys. Anu miskin kudu sobar, anu beunghar ulah som.

0: Maki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Pedasan aminah ya. Daun salam sayur kentang ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Eta nu aminah paling kenceng lah daroba hutang mah. Alhamdulillah. Oba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan limazi anna wa al-insana bil akhlaqil karimah wassalatan wassalaman ala afdoli mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahumul qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shayqanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur tipayun kersa pemandu waktu penata acara sahibul awqat, pengatur waktu pemindah acara nukuji simkuring dipi hormat hadratil mukarramin, para alimil ulama, warasatul ambiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji Sinarang Ibu Hajah nukuji simkuring dipi hormat, Abi khusus pengerasa anu mulia Bapak Ki Haji Anwar Sanusi Sinarang Ibu Hajah Helina Suryana, Begitu kalangkungan kekeresana Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Kusnadi Sinarang Ibu Hajah Yayah Maryam nukuji simkuring dipi hormat, Begitu kalangkungan kekeresana Guru Simkuring Lancek Simkuring selaku Ketua DKM Al-Ajiz pengerasa Bapak Ustadz Durgi nukuji simkuring dipi hormat, kurang doakan mudah-mudahan para tokoh agama miwa tokoh masyarakat ngampunten bisite kasebut namana tan pangirangan rasa hormat simkuring mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh pamarentah nukuji simkuring dipi hormat kersana Bapak RT Sinarang Bapak RW na wabil khusus katersana Bapak Kepala Desa urang sadaya nyatana Bapak Kuwu Juli Suhaidi nukuji simkuring dipi hormat, juga tidak terlupakan orang tua saya, orang tua urang kabehan nyatana Bapak Dewan Bapak Dara. Dan alhamdulillah kurang lebih 3 tahun kita baru berjumpa kembali. Baheula kapanggih kakarak jadi kuwu, ayeuna geus jadi dewan. Aye Pak Kuwu Juli, aya Pak Kuwu Juli aya. Engke 3 tahunna jadi dewan jiga nama. Alhamdulillah makana beliau mendengar saya acara kadia langsung ngawe kiai, saya akan datang ke sono tepat tepang jeung Kiai Islami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemimpin urang sadayana urang doakeun dinararaga ngeuyeug daya ngolah kana nagara simbaranang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Utamina segenap para panitia penyelenggara hari besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di payunan ku keluarga besar Masjid Al Kahalangan Kopeah maneh wasalam. Al-Ajiz ya. Al-Ajiz kampung naon itu kampungan itu. Hah? Honce. Nya masyarakat kampung Honce Karang. Karang Tengah Desa. Karang Tengah Desa nanya. Ai Kliwon-kliwon naon? Oh blok nanya. Biasa ulah malatat itu. Blok Kliwa Kliwon Desa Karang. Karang Tengah yang begitu luar biasa, panitia termasuk ketua DKM khususna naloponan wae ka simkuring ti sami ka tukang panaloponan oge ni unggal poe ngelehkeun pamajikan aing naloponan oge. Masya Allah, keur subuh mah komo ngawe acana Kang, Akang di mana kene malam Jumat? Atunya di imah aing malam Jumat mah. Da hunang ngecas ulah ka mana-mana nya. Ya Allah, sieun teu datang meureuna. Pada Jumat Kang di mana kene cicing suku karak naik sabeulah jirga ceng teh. Durgi ceng teh nya. Ustaz Durgi, ampun Masya. Sampai tadi di beres serlok berjalan Pak Wuku simkuring ke deres area yang netepan heula tadi nama jamaah ngan ditelepon we mah usu aing ibadah geus aing teh jadi salat nangke we dikeun beres ide insyaallah saya enggak pulang ke Bogor, saya langsung istirahat biasa di Ciledug karena besok pagi saya jadwal di daerah Brebes daerah Salem mun teu salah mah daerah Brebes Salem atuh poe Minggu jadwal di Brebes deui mun teu salah Bantar Kaung ka malam Senin ka Garut, di Garut langsung ka Karawang mun aya nu manggil eta oge. Nah, teman-teman mereka naon aing ka Karawang jauh-jauh. Alhamdulillah. Maka tapi hatur nuhun, saya lebih senang panitia seperti itu. Naleponan wae, ngelingan wae da manusa sifatna boho. Malah jujur saya salah jadwal ieu teh nya. Kudu lain di dieu ayeuna teh tapi di walet, di walet. Walet apa walet? Di walet nya. Di walet kudu nama ngan ku sabab di walet eueuh nu manggil penting ieu nya. Ah dilempengan wae kan dieu rek naon ka walet ge jauh-jauh nya. Mending ka dieu di dieu mah acara aya masyarakat loba pasti jadi acara balik menang berkah berkat-berkat wae aing mah berkah nu penting kajian menang berkah bari-bari ditambahan amal ibadah. Allahu akbar ya pikiranna amplop wae ya ceramah mah menang amplop kan hiji aing merugi mendingan meuli lah yang amplop mah sapak 25.000 ceramah mah ulah sopiran amplop nu penting menang duit.
doana menang doa di masyarakat kiai sing sehat panjang umur salamat pan kitu doa di masyarakat nya ngan sajabitina doa uing sarua ngaranana di dunya mah urang butuh dulur. Astagfirullahalazim bener ya matre kabeh jan nininya ceramah mah ceramah ulah sok mikiran amplop jeung duit daripada cicing di mah biasana sok kalobakeun hut ulang-ulang hutang-hutang emang maneh hutang wae. Maka saya doakan perjuangan para panitia mengadakan ini acara begitu luar biasa. Kita berikan apresiasi dan doa mudah-mudahan perjuangan para panitia jadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utami nasim kuring aturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat tanggung berat nyuhun berat tarima keunana ningali nu hadir masyarakat karang tengah sakilobana alhamdulillah. Jika ngaleutkeun teh ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang blok kliwon masyarakat karang tengah mah geus kajamparing ka angin-angin ka torta ka unggal nagara malah ka sohor sakota Bogor ari ngaji mah gararetol alhamdulillah. Malah cek kamu stadur gige pangajian ibu-ibu rutinanana nepi ka teu ararasuk. Teh enggak suka mana atuh etanya. Beda jeung kaum bapak pangajian mingguanna teh nepi ka kaluar-luar. Hijro mah eueuhan cenah kitu. Tapi sanaos kitu mudah-mudahan nu hadir sing para ranjang umur, sing gararampang rizkina, sing bararokah hirupna, sing hararasih cita-citana. Hampura kang Ustaz Durgi masyarakat simkuring rada meleset janji jam 9 nyampe tapi di dia ternyata itu tutup ka jalan. Tadi kira ada di sokoke saya sikrek ngaji cinta 5.000 dibukakeun. Eta jalan keur omeannya luar biasa alhamdulillah. Supados sanyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ieu pangaosanana insya Azada can sim kuring ngadadar kendu tungku singat yang jadi jejer carita hampura lewi tihela jauh dicucuk anggang di teang sim kuring di kabupaten Bogor ka Cirebon iya awah maksud baris kajarkan wajah kamari ngucur kencai kaluhur tepisan-pisan sim kuring uninga Cirebon kota santri Cirebon lobak kiai bahkan Cirebon madarahna para wali sim kuring datang sejak silaturahmi di pamrih daya sanes barokah tina silaturahmi iya mudah-mudahan kurang sadaya masing panjang umur bari gampang milik sinareng rizki amin. Dumasar kana hal ieu hampura bae bo pilihna dina ngoning cemarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata duduga klukak lenyap cuman tak kasar basangkal tur gariha bilih ceramah simkuring lamun pondok mantak nyogok lamun panjang mantak nyugak maur saur bae cari agu cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipenta ti pala dulur sadayana kumaha bade ngapunten alhamdulillah. Syariat kita bersama-sama berkumpul di halaman Masjid Al-Aziz. Hakikatna urang kabeh keur dikarumpulkeun ku Allah di jero surga. Amin. Lain cek sim kuring tapi ulama anu nyieun fatwa Al-Imam Syirri As-Sitti ngaranna. Kumaha cek Imam Syirri? Man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sing saha jalma anu ngalengkahkeun dua dampa sukuna baris datang kana hiji tempat di mana eta tempat diayakeun muludan dina eta tempat dibaca dibacakeun shalawatan tempat eta dibacakeun barjanjian faqad qasada raudatan min riyadil jannah maka mereka sama saja sedang berjalan melangkahkan dua kakinya mendatangi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Alasan naun ece ma akang naun alasan Imam Syirri nyen fatwa murai kitu li annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam wa pati-pati masyarakat desa karang tengah masyarakat blok kliwon nu jauh daik ka jugjug nu anggang daik ka raratang malah nu deket ta tadi kene daik ngarale daik korbankeun harta banda na ngorbankeun tanaga jeung pikiranana malah waktu penting iya dikalorbankeun ninggalkeun imah jeung pangeusina demi menghadiri acara peringatan maulid nabi tidak akan semua itu terjadi tanpa didasari rasa cinta kepada baginda nabiuna Muhammad. Benar teu orang dia cinta ka Kanjeng Rasul betul yang hadir cinta sama Rasul
Kalau betul hadir kita karena cinta sama Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Siapa orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di dalam surga. Hayang teu urang ka surga jeung Rasul. Kira-kira nahapunten kuring hapunten hayang tumaros ka para jamaah sadayana. Model-model pantar kos urang kira-kira na pantes henteu asup ka jero surga. Jiga teu pede ni balan teh. Pantes henteu. Nyebut pantes, nyebut henteu. Da kumaha rek nyebut pantes asa henteu. Rek nyebut teu pantes da hayang, bener teh. Wage kapungkur ulama anu kakoncara kajada pia kaciluk kaun-aun kacamparing kaangin cerdas di atas rata-rata masuk manusia biasa. Ye ulama boga lakoban ngaran Abu Nawas nyen si Iran sok

Para kacana pia kaceruk kaun awun kajamparing ka angin-angin pasagi ku pangarti jembar ku panalar hirup kasih pukul muas pada permana tinggal ilmu pikina kapang ilmu tasok na diuyup ilmu usul na kasusul nian siiran dulur anu etam makna siiran na ngarumasakan gusti abdi tepantas asup kajoro surga kunaon atuku. Tadi ayah nini ibu surga pantas. Kentena naon ngan kudu aya dasar punten. Coba hampura da kabeh harapan masuk ka jero surga bener teh. Tapi saya sudah lihat kok ini masyarakat Blok Kliwon ieu rata-rata insyaallah katingali wajah-wajah penghuni surga ini. Lain mengelaan pangeran dan segala rupa teh Quran jeung hadis patokanana cek hadis Nabi innallaha ja'ala bani adam tsamaniyata khisalin arba'un min ahli jannah wa arba'un min ahli nar. Sesungguhnya Allah telah menciptakan anak cucu Adam dengan 8 karakter, boga 8 ciri anak cucu Adam teh. Arba'un min ahli jannah, 4 ciri jang penghuni surga, 4 ciri jang penghuni neraka. Mana ciri penghuni surga? Wajhun marihun, wajah yang indah saat dipandang. Wajah qosuyah dibutuhkan. Maksud kumaha wajah tapi karesepeun geus dibungaheun uing turun jeung pamajikan tina mobil pot nyara rambut rarangtung kabeh maroto wae nya ketika aing hayang bodoh dipoto heula ku ibu-ibu tadi. Hampura ibu ya, saya tidak pernah selfie dengan wanita berdua-duaan ulaheun pamajikan aing. Nah, memang janji saya mau bakal foto jeung ibu kecuali aya penyelangna diajak ku Ustaz Durgi jang motona. Ibu-ibu nampungan fotonya Ustaz Durgi meureunan. Maka hampura lain sombong lain karena zaman media itu zaman fitnah bener teh. Bahaya bisa jadi fitnah gitunya. Walaupun ibu mah niatnya baik cuma hanya foto selfie saja tapi kadang-kadang bisa digoreng. Kubatur nu tersepeun mah geuningan kitu ajengan teh. Nya mentak untuk menghindari semua itu lebih baik menjaga daripada mengobat. Insyaallah ieu mah wajah-wajah penghuni surga kabeh oge katingali. Wajana teh saat dipandang teh saleuri senyum. Wajhun malih, wajah kos uyah dibutuhkeun. Dikaresepeun. Teu judes orang dieu mah. Jadi ibu bisa yang nyawa penghuni neraka kumah di dunia geus judes nu neraka mah. Salaki datang tadi dengge ka neraka nu kitu teh. Salaki balik gawe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Neraka sanu kitu mah. Judes ka salaki. Tapi ieu mah wajah-wajah penghuni surga sadayana amin. Tapi urang talungtik pangarsa awalu mayuhasabu bihil adzi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dipertanyakan ku Gusti Allah teh salatna. Coba urang ngandelkeun dina ibadah salat urang naha pantes henteu urang asup ka jero surga.

maghrib ke masjid, giliran subuh di imah wae aya. Aya apa loba? Kadang-kadang masjid Al-Aziz geus bagus luar biasa, maghrib tilu jajar, giliran subuh tiluan ngajajar. Kage aki-aki hungkul. Kamari bulan puasa kuat ngaradu huntu antar aki-aki. Al-Aziz para haderek hadayana. Ningakeun. Waos kantun tilu. Paur, paur. Batur mah saur, saur. Eta mah paur, paur. Mangga masyarakat Blok Kliwon Karang Tengah nu teu acan hararudang geura hararudang. Ari geus hudang mah peek geus rasa lare deui. Naon dihudangkeun atuh abah? Kadang-kadang aki-aki adzan subuh ti subuh nepi ka lohor teu beres.

Di ujungnya. Aja kau sadur kita naun bah naun, atau sholat kita naun naun, atau baralik deh bapak-bapak riswa terjadi. Cepat aja kan, akang balik deh sholat subuh teh, sholat kita naun naun jadi. Maka regenerasi, ya saya waktu itu milang kala desa tadi bapak kubu di bapak di bapak dewan pada arahnya luar biasa. Yang bijakan, sok diajar regenerasi pemuda na aktif, insya. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda di zaman sekarang gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda nak bangkit nanti Pak U, Pak Juli ya, Pak Juli Suhaidi payahna ke Agus Susanu ayeuna nu bakal datang ayakeun lomba-lomba islami tambahan nasionalisme teruskeun tapi aya agamisna balap karung teruskeun lomba mawa koleksi dina sendoknya teruskeun kajeng murag wae ge atuh mung murag mah sendok bangunan geura ku cita. Dan biwir doer meureun. Lomba panjat pinang teruskan. Lomba tarik tambang geuk teruskan. Tambahan lomba islami, lomba adan antar masjid atau antar musola atau antar RT tingkat anak-anak jeung remaja. Terus lomba MTQ, terus ibu-ibu lomba qasidah. Supaya aktif ibu-ibu tina seni islami. Ayeuna mah hadroh budak ngorak mah santri mah ibu-ibu mah hadroh lieur mah bisa. Wese adroh mah lila latihanana mending qasidah we tepakana santai tung ulah pundung ulah pundung ulah pundung balik temenang berkat ulah pundung ulah pundung qasidah mah kos kitu tepakanana hadroh mah riweuh robat tepakanana. Aya dina riweuh teh lain hadroh hiji ditanu adina hadroh teh cerawis sarana. Nah yes, ya di Bogor mah eceung urang keneh. Berarti geus kolot di Cirebon mah emak marawisnya. Eta mah rada gancang marawis mah. Awa opak aya gemblong aya gemblong. Awa opak aya gemblong, emping ngecuhucur, opak opak opak gemblong, opak opak gemblong, emping ngecuhucur. Teu naon taya opak mah endog asin oge daek. Ya misalna kitu, biasana lamun ceramah di Cirebon sok menang endog asin biasana. Lamun teu biasa mah nya biasakeun we wayahna. Alhamdulillah. Tuh, ayakeun lomba qasidah antar majlis taklim. Ayakeun lomba maca lebar janji antar RT, tingkat-tingkat desa, Pak Kuwu. Sok, bagus eta. Lomba amcilati, lomba asmaul husna, atawa lomba tahfidzul Quran juz 30. Tah budak teh tampil-tampilkeun. Lomba adzan iqomah, lomba salat

0: itu teh.
1: Budak searching Google, kumaha lagam Masjidil Haram. Kayak ngaran apalkan, tong dibebaskan. Dilemurwi tahun kamari dibebaskan, tak Agustus tahun kamari. Pahina bulan September, tak Agustus tahun kamari dibebaskan lagamna. Atuh ayah pendatang, kan saya masih binong diskotik di sisi kota Saeutik. Jadi lomba pendatang, pemiluan lomba atau orang Sumatera, adan sakarep.

edan cahing talagam. Bahaya nak, nge pas rumah sholat berjamaah, orang Sunda pipiluun make daerah. Iya kana budua, iya kana sain. Geblak nuk itu mah. Nak lu dibebaskan, usah durgilah, atur lagamna, insya, lagam Masjidil Haram.

0: Jemaru.
1: Tuh Mekah. Tahun harap Madinah ganti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Tahun harap nadi Al Jabar, Jawa Barat. Al Jabar, Jawa Barat. Kali itu pernah jangan ke Al Jabar. Kali itu foto-foto resep. Rek nama sholat Madinah, sarwa wae. Mun aja bareng orang Sunda, Kang. Loba cengkok Sunda mah.

mau atawa ulin karita masjid Cirebon tah masjid Syekh Syarif Hidayatullah sok granan tah eta monyo ulama jeung jawara tegas Allahu akbar bum bum kencang suarana oge atawa kieu lagam teh

dengan Karang Tengah Cirebon. Masya Allah, ngarumasakeun urang andeukeun salat jauh tanah ka langit disurgaeun, bener teh? Untung salat urang mah hanya menandakan urang ciri kamanusaan, nyatana dipiwarang ku Allah untuk ibadah ka Gusti. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Lain ka surga ku salat, ngan salat eta mengundang rahmat Allah, munggeus menang rahmat Allah insyaallah diasupkeun ka jero surga. Ngandelkeun urang ka surga ku sedekah, sedekah anu model kos kumaha nu bisa nganterkeun urang ka surga. Jawab sing jujur, masyarakat Blok Kliwon, masyarakat Karang Tengah Cirebon ieu loba kene ngeusian pulsa HP apa ngeusian koropak masjid? Ngeusian pulsa HP apa koropak masjid?

0: Ampun aing mah nya. Diteangkeun ku Ustaz Durgi jeung para pamuda di Masjid Al-Ajiz, imah ditulakan. Hordeng ditutupan. Hayu sendal teu diasupkeun poho. Dicorokan ka Ustaz Durgi. Assalamualaikum. Cicing da punya rumput. Assalamualaikum, cak anakna. Mama, mama aya tamu.
1: Cicing ulah ngomong aing ka nyahoan, cicing.
0: Kunaon mah aing keur nyumput di si Durgi cicing teh. Nyebut lagi sih ka Ustaz oge pan.
1: Kunaon mah aing mentaan muludan Durgi cicing cicing cicing.
0: Aja ku Ustaz Durgi teh ari sendalna araya. Jolema nama aduh,
1: nembalan sigebleg mah.
0: Eta saha nu ngomong? Ieu mah jurig. Mere henteu ngaku jur. Para bapana beresap-resap mandian manuk isu-isu datang panitia mah bareng ka jero aya anakna keur nonton jang keur naon nonton pak kadieu sakeudeung kunaon pak sia ka hareup sakeudeung kumaha lamun aya jelema saha wae nanyakeun bapa bejakeun bapa eueuh kapare ka mana aing nyumput di dapur cicing nya pak budak ka hareup panitia datang assalamualaikum waalaikumsalam ari bapa aya jang cek bapa ge eueuh cek saha cek bapa kira ngomongna tadi memeh lumpat. Ayo bapak kitu si aya, aya mang di dapur nyumput tuh itu ada tegas. Ah ang cenah men di pentan jang mulu dan naon untungna jang urang gede untungna. Naon? Man anfaqo dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana anfaqo jabala minadh dhahabi. Siapa orang yang menginfakkan harta benda

dirham yang memperingati maulidnya kanjeng Nabi, fakanna ma anfaqo jabala min adhabi, sama saja kaya-kaya eta jalma geus ngorbankeun harta sadirham sarua jeung ngorbankeun gunung nu disodakokeun, sedangkan eta gunung terbuat dina emas intan permata. Masya Allah.

Satu tanya hari teboga mah hese saya dipaksa teboga mah hese makanya berjuang maulid nabi teh lain ku harta wae teboga harta juangkeun tanaga bantuan Kang Ustaz Durgi bantuan pamuda masjid bantuan panitia Kang Isukan Mulu dan teh lain iya ayo siapkeun Kang urang ngadekor coba yeuna panggung loba kembang jar batan hareupeun makam aing ceramah pan ieu luar biasa hayang indah dipandang nah bener teh ya kreasi seni ya harus diapresiasi Kang siap kaulalah bisa orang ngadekor orang mantuan teboga duit aing bisa mereta naga saya ibu-ibu teh ka Ustaz hampura saya teh bisa mantuan ku harta tapi saya punya kemampuan pasakan saya pangingeuna di Cirebon pokoknya dina waktu saya siap masakeun yang konsumsi lillahi ta'ala jang muludan eta perjuangan saya itu yang bagus cenaweng maharta eueuh tanaga eueuh bantuan ku doa yang salah itu orang berjuang ku harta henteu mantuan tanaga henteu ngadoakeun henteu tapi loba nyinyir ka panitia bener teu daromongkeun panitia tukangeun digo goreng panitia mere goceng ngurucus ya sungut teh tak muludan wae ka bosen. Ya Allah ya Robana, kalaupun enggak memberi, berikan senyuman terhadap panitia. Panitia teh ye berjuang teh eueuh ngagaji ye jang muludan mah eueuh. Bener teh. Dan kadang mikiran Ustaz Dirga ge kibalap udah balik kanggosan moal. Rekening salonna bagus, panggung rijing. Pikiran aing ge mau balik ka pamahalan panggung jeung aing oge cigana. lain kitu perjuangan, bantu support dengan doa, lain dengan nyinyir. Tapi kalaupun diomongkan tenanawan sadirga panitia tenanawan diomongkan biasa. Jangankan bapak-bapak panitia di diuing loba nu ngomongkeun. Loba. Pada masuing uing mah tara pernah usil ka batur. Saya enggak punya YouTube tapi loba nu ngarekam. Saya kadang-kadang muka nu resep wae aya ka uing tina YouTube teh. Mau aya nu ngomen wae aya kejam ka aing. Buh. Ceramah teh cenah ngabodor wae. Aing komen wae kajeun nu penting anu manggil. Daripada siap komen anu manggil. Terus kudu omongan wae leuh sakarang ge di dunia ieu lah. Terus we berjalan melangkah tong didenge ulah waka acara menang swadaya masyarakat Kang Ustaz Dirga hei panitia cacak hajatan ge tidak akan pernah lepas daripada netizen bener teh hajatan acara udunan apa pribadi hajatan nyunatan pribadi apa udunan pribadi tetep wae aya anu ngaromongkeun pernikahan pribadi anger diomongkeun ku tetangga oge kerdahan ngomong kecil kondangan badan duit 50.000 dar jeng naon jeng helm naon helm ndok dibelah dua mana kene mana kau main menyokot badak tadi leku sesukan teh daging goreng raja goblok nanti mainan salah mainan ngomong ke batur kadang-kadang balik kurang ngomong ke kecil-kecil tinggali kumane ku naon tinggali itu naon panganten kuma awen nama gelis ayo lalakin namun nyong sabelah depan eta jelema mata kula sok di deng tapi kalian pun orang-orang yang suka nyinyir akan perjuangan sing denge ku anjeun ka hade kula sok nyinyir karena perjuangan batur jangan kau pernah mencari keburukan orang lah janganlah kau sibuk mencari kesalahan orang cek Haji Roma Irama gitu laguna periksa dirimu masih adakah kekurangan semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata

Sing saminggu ngapa kena gue eta? Masya maka insya Allah ketika ibu bapak ditanya pantas seorang kasuga jawab insya Allah pan ngandalkan sholat lain sholat mah buah-buah jangan ngamayar nikmat ngicep ke muak kabayar ngandalkan sholat oh lain rumah sak sudah kawing mah masih kena hitung-hitungan terus ngandalkan naon tuh bibahabah ke kanjeng rasul jangan maulid nabi kita tingkatkan kecintaan kepada baginda nabi Muhammad cinta enggak sama nabi cinta teka kanjeng rasul. Namun benar cinta kakaknya Rasul buktikan dengan cintamu. Jangan hanya berkata-kata, buktikan cintamu dengan cara apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan sering menyebut namanya. Banyakin baca selawat. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi. Keur ngarokok. Aing mah heuteu nanaon. Aing geus meunang rokok mah aing ngomong tokom di depan aing mah can meunang rokok. Ayo ayo ayo insyaallah.

Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri cinta orang sering nyebut ngaranna man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Sing sahajal manu maca selawat ka kami sabalikan saurukannya Rasul, maka Allah jeung para malaikat Allah maca selawat ka anjeunna 20 balikan. Jadi lamun orang maca selawat ka Rasul sakali, Allah jeung malaikatna Allah salawat ka urang 20 kali. Hari Allah salawat ka urang maksudna naon? Urang teh makhlukna, maka salawat Allah terhadap makhluk di makna rahmah. Maksudna Allah merekanya ka urang. Hayang tah henteu orang Cirebon dipikanya ku Allah. Cobakeun baca salawat. Hari malaikat maca salawat ka urang bi makna lil magfirah, kalawan makna mangmentakeun hampura. Daek dipangmentakeun hampura dosa ku para malaikat. Dan yang paling indah itu ibu orang yang suka baca salawat walam yamut hatta yubashshira bil jannah, tidak akan pernah wafat sehingga Allah perlihatkan surga. Memeh maut jelema nu sok maca salawat mah bakal ningali surga. Ida balagotil khulquma wa antum hina idin tanzurun. Ida tatkala balagot telah sampai ru'al khulquma kana tikhoro wa antum jeung aranjeun kami hina idin pada saat harita tanzuruna bakal ningali. Ningali naun lamun nu sok salawat mah ningali surga. Tapi lamun sok maksiat ningali neraka. Ampun para lu naudzu. Entah ketika jelema keur sakaratul maut teh tingali nu ngai surga mah tenang teu riweuh. Beda jeung nu pinarakeun. Datang anak rama. Nyebut. Nyebut. Cekolot aing nyebut naon bingung atuh. Datang anak nu kadua mah bebas geus sing ikhlas ajaan mobil mah jang uing mah tenang sakolot teu jadi aing paing can paing geus jadi rampok kana aing kabeh. Tuh, maka orang yang suka baca salawat sebelum meninggal akan Allah perlihatkan surga. Keindahan surga bakal ngubaran kan nyeri sakaratul maut. Ngandung harti sakaratna mua karasa kusabab endah ningali surga. Seperti mana contohnya berdahulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang atau beribu-ribu wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka tidak sadar setelah memotong jarina, padahal jarina gesek buntung tapi tegak rasa perih sebab pandangan fokus melihat keindahan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ayah karak rasa perih. Begitulah gambaran melihat keindahan. Mudah-mudahan orang husnul khatimah sadayana, amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka lamun bukti cinta ka Rasul apa tadi, banyakin baca selawat.

0: so ngagosoke bariso asoknya sebari solawat asogurati ini kompak kapinto orang solawat cerita menyesu ngomongin salaki mana emang
1: ya Allah ya Allah ya Allah bukan salah kita salah milih emang Gusti ini dahar kembul kawin ngedul
0: baca solawat kumaha ang maca sholat kumaha ece sholawat pada lain Quran kan bag jalma teka bagi dua ibu ada ahli sholawat ayat tukang sholawat ahli tukang sholawat mah memang biasa daik maca sholawat lamun diiming-iming dengan perkara lain contoh ditambahan ku seni supaya lebih indah tukang sholawat ahli ahli sholawat mah rek make seni teu make seni yang penting dia terus basah bibirnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ucapkan Allahumma sholli sayyidina Muhammad ucapkan sallallahu alaika ya Rasulullah sambil nyurucut cai socana sambil ku sholawat eta ngajadikeun dirina tambah cinta turut taat ka Allah jeung Rasulna eta ahli sholawat. Eh tukang sholawat mah kudu make pamancing. Salatullah. Salamullah. Ala toha ieu. Geuna henteu. Geuna henteu. Henteu berarti tukang sholawat. Pancek kuing tadi. Mun ahli sholawat mah genah we rek maca kumaha oge. Dan teu aya lain sholawatna, tapi naon urang maca sholawat teh keur ngagungkeun jalma nu bisa mere sofa. Mun tukang sholawat pamancing cinta memang harus pakai seni maka tadi pakai hadroh getah sholawat bener teh dengan tukang sholawat maka kadang-kadang hampura pisan sok jarang ngahadirkan hati nah. Maka biar kuing kita maca sholawat macam-macam ngomong-ngomong gitu baca sadayana ih anggar bener cicing mahaya itu tih. Tadi diajak makhluk kiam simpuring datang makhluk kiam kacai teh dan kacai cete ngintip jadi tuh sahanu maca jeung sahanu henteu kan loba geuningan diajak ku ustaz tim hadro maca selawat maca-maca anu ngobrol-ngobrol komo ngaji mode kieu hadir deket besti nyari khusu deket besti urang khusu-khusu mana ge mah kuat deket besti mah mau ngajak ngobrol sih eta mah

0: Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam.
0: Alaika menira wasukan desa.
1: Ya Habib,
0: di mana sih akrak datang weh kieu?
1: Salam alaika,
0: biasanya lepan pakaian heula.
1: Salawat
0: ku sokana loba kajeda teu anggus-anggus aing pagawean di imah Haji aing mah.
1: Tuh ala
0: itu gecan anggus pagawean teh.
1: Alaika
0: dos ya ge sinarieu ngaji.
1: Ya Nabi,
0: panjenengan ngaji muludan.
1: Salam
0: non medana saya ngaji jeung mulut
1: alaika
0: ai mulut mah meunang berkat ngaji matara
1: ya rasul salam
0: cie bajuna anyar deui
1: alaika
0: meunang ngahutangnya
1: ya habib
0: non bajuna meunang ngahutang lain
1: salam
0: paduai ngahutang ingin resan dibayar
1: alaika
0: geuning cincin si awe hiji
1: salawat
0: dijual ku salaki aing
1: Allah
0: jang naon salaki aing ngajual sok kasih ngajual cincin
1: alaika
0: naon jang naon salaki mana ngajual cincin
1: ya Nabi
0: biasa modal jang mancing
1: salam
0: ngunah kena jang mancing mah
1: alaika
0: salaki mah ngajual cincin masang depo goblok
1: ya Rasul salam
0: mulai ngomongkan batur
1: alaika
0: ucut tinggi jemaah karak datang tuh
1: ya Habib
0: mana tunuh itu
1: salam
0: mana itu
1: alaika
0: ulah kusungut ke tempohan
1: alaika
0: itu tunyum melotot kadio
1: salawat
0: itu lah daik ngaji deket maneh nah
1: tuh
0: main nama sok cokot berkat tilu
1: alaika
0: kadang-kadang berkat batur dicolong main nah
1: ya rasul
0: terus gitu akna boketekin haji saing manya
1: na'udhu
0: kahade baca salawat hadirkan nabi dalam hati insya judul panitia naon melalui maulid nabi kita tingkatkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Saya tanya yang hadir cinta apa enggak sama nabi? Sebab punten ibu-ibu hungku keluarkan suara ibu cinta teka rasul. So palik muludan bebejak asalaki kang aku cinta sama nabi ngamuk mua asalakina ngamuk mua. Coba balik mulu dan bebeja kang, aku cinta sama RT, ngamuk mah. Mata di kadekin RT-RT. Satu nama bernama cinta, tapi beda makna. Kenapa? Antak beda alasan. Sebut cinta tenaun syai'un la yuro wala yumatsu walakin yuhatsu. Cinta itu suatu perkara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi cinta bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Mun bener cinta ka Rasul buktikeun, maka ketika bilang kang aku cinta sama nabi, suami enggak marah. Tapi kang aku cinta sama RT, salaki ngambek sebab non beda makna. Cinta itu kabagi opat cek ulama hiji bi makna mawaddah. Cintanya seorang pepasang kekasih di mana eta jelema keur meujehna bobogohan, maka bi makna mawaddah. Kenceng nafsuna hayang memiliki seorang yang dia cintai, ieu bi makna mawaddah. Maka hati-hati kalau ada pemuda di sini yang sudah mulai berpacaran ka hade tong lila teuing. Sebab mawadah itu bahaya. Non mawadah itu bahaya. Non sebab mawadah teh nafsu ngadorong memiliki apa yang dia diinginkan. Mantak loba lah perbuatan zina. Oh sebab naon loba lila teuing bobogohan. Kahade, Kasep, can aya menang pahala bobogohan mah. Lamun nikah make geus naheun, mesti nikah mah tenang. Orang yang sudah berumah tangga nilainya ibadah. Kumaha teh ibadah coba rumah tangga mah kan. Lamun aya pamajikan daek nyium kana tarang salaki, pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Komo mun salakina hideung mah aduh. Anggap we boga Ka'bah di imah. Jadi tos salat subuh teh kecerok bari toap. Salakina keur molor. Baca toap di kamar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillahi Allahu akbar. Salakina huay. Pamajikan utah. Nah Ka'bah teh bau jigong imah cenah. Tapi ampura, seandainya engkau belum rumah tangga, bobogohan, cium tarang kabogoh, menang pahala, menang. Pahala lelaki, anu can rumah tangga, anu can menikah, geus wani cuam cium ka awe anu lain halalna, maka satu kali cium pahalana sarua jeung nyium bol monyet 70 kali. Rawayahna bi makna mawaddah hati-hati ngadorong urang pikeun naon mengumbar hawa nafsuna maka ditalian ku tali pertikah Jadilah timbul di makna mawaddah tawarrahmah. Di samping cinta ayah ka nafsu ka hayang kana kaleuwihanna, maka datang rahmah, datang kanya. Makanya akhir teh naon rahmah teh? Narima na ka kakuranganna punten keur bobogohan macan aya pasanganna hitut padu wae bener teh. Sugan aya lalaki keur apel ka awe brak bekot bujurna. Bener teh? Awe oge da sopan ka lalaki teh keur kakarak bobogohan mah. Ayang bobos. Ayang hitut ikut hayang bobos. Lompat kiriwi ka dapur mung kadengian. Sieun kanyahoan tutupan ku saeng bujurna. Hitut kan centeng tulisan senang. Mantak pang senang-senang nah hitut dina saeng geudana. Tapi ayeuna pamajikan akang kitu henteu. Barora gableg hitut di dapur dibawa ka kamar. Karena ketika sudah datang rahmah, bimakna sayang, maknanya tidak akan pernah melihat kelebihannya lagi. Yang ada kekurangannya kita terima, yang ada kesempurnaannya kita samai. Maksudnya naon? Lamun geus datang rahmah, datangnya geus teu paduli karena kelebihanana. Yang ada dia sayangi karena Allah, dia sayangi kekuranganana. Rek naon baik kekurangan gara-gara manusia, maka mawaddah tawarrahmah disatukan cinta dan sayang. Itulah tali pertikahan. Aya bimakna rahmah saja, teu make mawaddah. Temake nafsu cinta kolot kanu jadi tapi cina ayah cina anak diperkuasa ku kolot-kolot setan udah gitu arsli nah itu nyaah tanpa nafsu kolot kanu jadi anak na jan nafsu na nganterkeun pada anak na parawan geus gede tapi nyaah bakal ngajaga eling sa eta teh anak maneh nyaah kolot maka anak apalagi seorang ibu-ibu nu ngalahirkeun bener teh. Masya Allah perjuangan ngandung ge pan lain perjuangan sakeudeung kang 9 bulan 10 hari mengan sabulan 2 bulan 3 bulan geus cenah huruf O di dapur kasiksa ku anak. Tanya tah isi saya punya anak opat. Hiji umur 10 tahun, nu kadua umur 7 tahun, nu katilu umur 4 tahun, nu kaopat tah tadi umur 2 tahun. Aing mah pagawean, Pak. Jadi nyenan budak we balik oge. Alhamdulillah ningali perjuangan pamajikan teh berat luar biasa. Nyenan huruf O we keur 3 bulan ngandung teh. Kunaon geulis?
2: Sarah rebel akang
0: sebel kunaon
2: 3 bulan teu meunang head
0: hamil lain
2: emang nu akang mah seukeut
0: lain seukeut hamil geulis sok geura nginum heula
2: nuhun akang
0: nginum heula cerita teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah rakabatara
2: kumaha yai kunaon Arjuna katingali ku kaula anjeun ciga nu ngajentul ngahurung balu ngajandal ngaraga maneng olohok kemangkeun melotot mata simeuteun kunaon kaseup hidep kunaon
0: teu kunaon raka kan ieu we jauh dijujug anggang datang ti Bogor teh ngancai herang
2: kumaha
0: ngancai herang
2: biasa nanginum naon kasep
0: kopi gudai.

Ustad, pode ngarana Ustad. Ustad Durgi mawa kopi gudai ka dieu Ustad. Paman kaula Arjuna hayang ngopi gudai Ustad. Kena naon kasep ngan asa beda we kamari mangaji di Karawang kopi ayah susu ayah tapi di Cirebon mah eueuh tenang paman kedeng kedijieunkeun paman

0: Masa? Oh ayah, paman, ilikola paman. Hai sugan kaula teh gelasna kosong. Mata tilik heula paman, putra geus amuk-amukan ka Ustad Durgi, oreng kopi aya paman minta nu sejen.
1: Hayang kalapa duogan.
0: Masyaallah, eta perjuangan seorang indung bi makna rohmahnya anak. Ibu jawab sing jujur, lamun eta rahim aya masalah biasa sok aya naudzubillahnya. Ketika rahim aya masalah, dokter berkata, "Ibu, ini ada masalah dalam rahimnya, harus ada yang dikorbankan." Sahadat diselamatkan, indungna apa anakna? Jawaban indung kuma jawab, cing kenceng bu, cing kenceng anak. Indung mah bakal nyebutkan anak, bapak mah indung. Pak, dia pak, cek dokter, ada apa dok? Aduh, masalah nih pak, kenapa rahimnya lemah terus harus ada yang dikorbankan, mau nyamatkan anaknya apa indung? Oh indung lah kajian anak mah itu anjendai dok, ayo tenang. Kalau indung tuh bisa gitu, benar tuh bu. Ke dokter selamatkan ya anak abdi. Saya mau udah hidup ini di dunia, biarkan aku berkorban untuk anakku. Tapi kelak kasih tahu terhadap anakku, ada orang yang berjuang mengorbankan nyawa untuk kehidupannya. Itu indung mah kalau jadi anak, benar tuh. Tak ayah lagu Haji Roma Irama. Hai manusia, anjay. Jadi lo bagi gitar lebih sungut ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, anjay. Jadi melahirkan teng-teng gitu saja. Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa

aja. Kita hanya kusalat ke mama ngaji menang naon tereng tong teng gitu. Dimana aroma singkat geus penting terus ya terus. Ngesajam terus. Ampura Ustaz Dirga, aku biasanya 1 jam. Kalau lebih lembur aing hitunganna. Nu katilu bimakna rahmah nyaahna kolot kanu jadian. Untuk kepada Nabi apa? Bimakna mutsabaah, maknana anu nuturkeun karakter, kalakuan, akhlak Kanjeng Nabiuna Muhammad. Jadi kalau betul ibu bapak cinta sama Nabi, dah salaki mua cemburu. Akang aku cinta sama Nabi, salaki mua cemburu. Tiga orang buktikan cintana di makna mutaba'ah. Tuturkan karakter baginda Rasul. Siap nuturkan karakter Rasul? Insya. Kumacak Allah dina Al-Quran. Muhammad.

lahum. Terus tawallahu alam bil murad. Luar biasa salona genahan. Doakan tukang salon sing asup surga. Yang salona dibawa kan itu. Hartos tawallahu alam bil murad. Muhammad adalah utusan Allah. Janji ibu bapak katanya bukan siap nuturkan nabi, yuk tuturkan nabi. Ya karakter nabi Allah nah Al-Qur'an. Waladina ma'ahu dan orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad termasuk Nabi Muhammad dunia tuan yang para pengikutnya punya karakter kata Allah dalam Al-Quran mana karakter Rasul yang para pengikutnya asyidda'u ala kufar ruhama'u bainahu keras ke orang kafir bager ke orang sesamana maksudnya bager ke dulur sesama agama kuingha yang nanyai masyarakat karang tengah siap ente keras ke orang kafir ya. Kamu bapak-bapak mas semangat terus, ibu-ibu tuh jadi. Tadi hayu-hayu, wah itu tentu. Siap kang, pokoknya isukan mau ayah orang Kristen cabokan bareng. Itu bukan keras, itu kasar. Islam itu rahmatan lil rahmat untuk seluruh alam. Baginda Rasul mengajarkan kekerasan. Adapun komitmen ketegasan kasar, keras itu memang Rasul contohan. Ulah wakaka kalsa ukur jelma beda agama Rasul makang. Ketumbuhan weh. Begitu menyayangi dan menjaga Rasul karena tumbuhan. Rasul pernah lempang ece. Dina heji waktu eta lempang Rasul. Bajuna nyangkut karena tangkal cucukan. Ya tangkal ditarik melenut. Rasul ngaluarkan pedangna. Dikeret gamisna. Yang nyelametkan tangkalna. Masya. Coba jawab sing jujur orang dia. Lamun baju nyangkut karena ta tangkalan anu dibabat. Bajuna apa tangkalna? Sarua aing oge. Nyah baju mahal-mahal. Bener tuh. Begitulah Rasul rahmatan lil alamin. Jadi ngamaknaan asyidda'u ala kufar teh keras ke orang kafir, bager jeung sesamana, lain masalah kalakuan, tapi masalah aturan. Beda kalakuan jeung atur. Rasul didatangan ku Abu Jahal. Ceuk Abu Jahal, Muhammad, come here. Sakitu-kitu aing bisa ngajar. Kadieu Muhammad, aya naon? Muhammad, supaya urang ulah parasea wae. Wayahna Muhammad kudu daek anjeun kumaha kita konsolidasi masalah agama urang hijikeun agama teh Muhammad giliran poe Minggu bagian kami Kristiani Nasrani ibadah wayahna orang Islam tong ibadah poe Minggu wayahna poe Minggu orang Islam milu ibadah jeung orang Kristen poe Sabtu giliran Yahudi ibadah maka Islam jeung Kristen teu meunang ibadah tapi menyembah pangeran orang Yahudi urang babarengan mangka poe Senin kami Kristiani kami Yahudi siap menyembah orang pangeran orang Islam tipe Senin nepi ka poe Jumat. Jadi urang silih sembah pangeran urang masing-masing. Itulah konsolidasi Muhammad. Sigana lamun urang geus bisa mudai kitu, moal aya perpecahan antara masyarakat kafir Quraisy. Moal Muhammad tenang, moal tenang. Naon tah susu apa ieu? Onjol. Uing mah hampura, hampura paling teh nolak rezeki, pamajikan ngancam ka aing awas yang menyusu di luar. Kitu. Di moal inum susu marek di jero wengke. Masya Masya Allah tuh uwi handai jadi diajak konsolidasi kang Rasul ku Abu Jahal hayu orang satukan agama teh ibadahnya orang kali ewang Minggu Kristen ibadah Islam ke ibadah Yahudi pas satu ibadah Islam ke milu ibadah nyembah karena bukan Yahudi engket di Senin ke Jumat kita bersama-sama menyembah Tuhannya orang Islam satu juta anjin Muhammad Rasul tengah jawab turunlah malaikat Jibril dengan menurunkan asbabun nujul surah Al-Kafirun diturunkan ku Allah Qul ya ayyuhal kafirun nunjuk kanan

0: nunjukkan Yahudi wala ana abidum ma wala antum abiduna ma lakum dinukum. Ya aturan, Rasul tegas. Ya ayuhal kafirun, hayu orang-orang yang menolak akan ajaran agama Allah, nunjukkan anasoni. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'abud, dan kalian pun tahu semuanya apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma'abadtum, dan aku tidak akan pernah menyembah wahai Yahudi terhadap orang apa Tuhan kalian. Wala antum a'biduna ma'abud, dan kalian pun tahu semuanya apa yang aku sembah. Begitulah Nabi karakter dina agama. Ayy masalah agama mah, masalah aturan mah, masalah syariat lakum dinukum. Jadi bukan keras, bukan kasar, keras, tegas. Kiwela supaya kahartima ibu, ibu lamun boga salaki keras, alus. Raseuri pikiran ka mana karep sia mah ras naon ayeuh. Salaki keras karakterna al, tapi kalau suaminya kasar, goreng. Contoh salaki nu keras, ningali pamajikanna teh make tiung, ambek. Ka mana mah? Areka warung pake tiungna harareud hiji bayeung pararan ararat buduk sirahna meureun cek salakina teh pake atuh mah tiungna kaluar imam mah bapana ka warung ngan ka hareup ye kudu riweuh make tiung atuh ya Allah ya robana sakedeung ye meuli uyah doang teu biasa kitu geulis aturan tetep aturan ada aurat wanita di luar imam eta aurat wanita 10 juz awakna kudu ditutupan ka geulis wayahna akang teu rido lamun anjeun muka aurat kaluar imam cicing we di imam keun akang nu meuli uyah eta salakina keras bapana sakedeung doang ulah sakedeung pake tiungna embung pake kunaon yeuh geulis sehelai rambutmu yang dilihat oleh laki-laki yang bukan haknya melihat rambut rambutmu eta hiji buuk bakal jadi hiji orai numacokan sirah mane di poe kiamah akang terido pamajikan dipacok orai di poe kiamah mending ku akang we dipacok ayeuna. Itu namanya suami yang keras aturan nanya sabab keamanatan. Ya ayuhalladzina amanu ku angkusakum wa ahlikum, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ulah ngantep salah kita ngepamajikan wayang-wayangan di HP malah direkamkan TikTokan saya masih
1: dipancarluaskan dari jalan.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur, badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba, saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Apotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Nana.
3: Iya, Pak.
2: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
3: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
2: Waduh. Apaan itu ablasio?
3: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
2: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
3: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: top untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: This is something special about music.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.